Nyawal. Mom folen toge way deugul la kat. Mangi ziar gay si dara ji gay si medina.

Neba Bowman. Munodi kuti kana mabva mumabhawa kwenyu kumosvikogeza mukanwa menyu. Inzvororo anoidzwa wansinganwa handidi. Uyezve, nezuro makatambira mari. Asi hamuna kuuya kunokumba nemari. Maiti vana vanodyei.